wasada. Ewia se de bibi ato na na dumfo. Ewa ni jai ma bravo nyina mao. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

wanyaw wosun wonya wanyaw wosumani wasia wanyaw wosun ya ria wanyaw wosun zayaba wanyaw wosun madra wanyaw wosun zayaba.

Aya dobeji, aya zizi yama bunyame na waye. Aya dobeji, ojiji ni aya dobeji, oh aya dobeji, anya kasi nyame na waye. Aya dobeji, anya wajaso nyame.

az un agab shama oni afa ama fe uni omega anyawa uni asasi anyawa uni ayeya chowai.